Hai kan tu tak mikis kar kanci. Tukui ya itu kunapa. Pai kunapa kunja kas kamantami. Kunang kasina sumah tayu yari kunci.